0: oflendete aciya manqo aciye ngicameqe ka age tlamako 51 ga minute hengye gwa 107 o nege xka fm siki programming nge nyamsena gwa tate o gesondet kwe e 20 sigeri na go saga eta mahinyanqo ga ga igeri ka tsamhe nege iri etsam yo nege iri ki yetamani umseta xka fm sinqece kwe na twango ga
1: awushwele umntana omuntu emhlabeni akunamuntu owafika nomuntu ngiyabonga wangenza umuntu